tura awidak yettɣennin sexdem tlmuxnwen mmeslayet ɣef tirrugza yak ddwa rexn lwaldin ansi i d-fruṛxen